0: desa Bojonegoro.
1: Kita berapa nih keluarga mau sore ya, hanya sewa coba kuliah, pasti kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau berani, kau ber